isay sigal oina na nasigi oina di tangkat sida tongan tongan ba film sing dagi lokat jaba isay sing tahan jaba matanga sida loisenjari.

pakhangna tharagana kaudini ningulakta gilushingbi ngarung hanbagi namamum loi kaudien masiem laktagi sangai koloi ngamjingshan seklana kumbi laktagi yaibu kubi sekumbi pidonugi kangini kumhai yeng basatlusi